0: Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Dia.
1: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is TAWH Palau, Hope Radio Angel 3. Listen online at hoperadio.net.